ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: pop-up store Tenbird Degon Gani akhirnya hadir di Jakarta. Nikmati diskon sampai 70% dan produk spesial Defect Sale mulai dari Rp49.000 aja. Saatnya borong item favoritmu dengan harga spesial yang sayang banget buat dilewatin. Makin seru, belanja minimal Rp899.000 bisa ikutan lucky draw berhadiah menarik atau konsultasi dengan personal color analis. Jangan lupa juga buat cobain foto booth estetiknya yang super instagramable. Satu tanggalnya ya, ajak bestie kamu dan datang mulai tanggal 29 Juli sampai 2 Agustus 2026, mulai dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam di Dream Dates Senopati, Jakarta. Untuk info selengkapnya, cek di Instagram @gongani. Sampai jumpa!
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah!
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu, speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
0: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, hits terenak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
4: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi kayaknya Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Trenak.

hangat yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
2: Iya sayang, dadah.
1: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
4: Delta FM, Hits Terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, mulia tuh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Aduh, kalau Senin bawaan yang gamut banget ya.
1: Malu dengerin Mood Reset di Good Mood pagi.
0: Emang di situ.
1: Lu bisa banget ikut topik yang bakal dibahas dan curhat kali dijawab sama psikolog dari hati plot. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Friend, daripada lo galau dan bingung, Lin, ikutan ngobrol aja sama Dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam ini di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

juga anak yang ini. Semua lagu enak tapi bisa kamu dengerin di Delta FM. It's Trena. Dengerin Delta FM jadi mana aja lewat aplikasi Radios di Google Play Store. Download.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Okay, so it was. Yeah, that was it. Woo!

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, nah, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene whisper ya. Jadi sana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.

0: cuma setengah doang, jadi badan gue nggak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan
1: dari luar. Ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling, kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan yang lagi bokeh.
0: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
0: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
0: Ngerubah warna gitu apa? Dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau nggak di DIY.
0: Sekarang karena King Charles lagi bikin review
1: pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
2: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, hits terenak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: Jakarta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicat.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Yes. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lo baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu, speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trenak. Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70, udah pada pensiun. Lo bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan
1: luar. Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi bokeh.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di awai di DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review
1: pasang bilet bisa. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gitu. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
2: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Hot yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sayangi bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Sony Pictures berkolaborasi dengan label asal Inggris Art of Football menghadirkan jersey edisi spesial bertema Spider-Man untuk merayakan perilisan film Spider-Man Brand New Day. Jersey berwarna merah-biru dengan motif jaring laba-laba ini dibuat sebagai bagian dari kampanye promosi film sehingga tidak dijual untuk umum. Sementara dari berita entertainment, girl group Indonesia Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong beserta video musiknya pada Jumat 31 Juli. Lagu ini terinspirasi dari fenomena viral Om Telolet Om yang sempat mendunia di tahun 2016 dengan menggabungkan elemen pop modern dan sentuhan khas Indonesia. Kita beralih ke berita sepak bola, Jose Mourinho disebut sedang dihadapkan pada keputusan penting soal posisi Jude Bellingham yang diyakini akan mempengaruhi arah permainan Real Madrid di musim depan. Namun disebutkan keputusan akhirnya akan ditentukan Mourinho setelah melihat kebutuhan taktik dan keseimbangan skuad selama pramusim. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.
4: Yo, remember back on the

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Denar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits.

di semua tas sama sudah membuka pagi hari ini. Gimana kabarnya di 3 Agustus hari Senin di tahun 2026 nih good friend. Kalau ditanya kabarnya Ovi gimana, baik-baik aja. Bagaimana weekendnya? Sejujurnya agak pusing sih good friend kalau boleh curhat sedikit. Jadi selama weekend kemarin itu anak gue sakit nih good friend. Gak tahu kenapa tiba-tiba demam tinggi di hari Jumat. Terus abis itu lanjut dengan ya drama lah ya. Apa yang masuk keluar, tidak mau makan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah banget mulai dari malam kemarin tuh udah baik-baik aja, cuman hari ini masih tidak sekolah nih good friend. Adakah mungkin yang merasa hari ini badannya udah mulai gerges-gerges? Nah, jangan lupa sarapan sama vitaminnya, jangan sampai ketinggalan nih good friend. Sambil mempersiapkan mungkin kegiatan dan juga agenda hari ini, atau mungkin ada yang lagi nganterin bocils menuju ke sekolah, boleh banget loh kalau misalnya mau sapa pagi. Kita sudah buka nih, bisa langsung WhatsApp aja di 0811 887 8991 kalau misalnya mau kirim WhatsApp di situ, atau juga mau menyapa gue lewat DM message, boleh banget ya. DM message gak tuh? DM IG maksudnya. Silakan di @astriofi, ditunggu.

0: Selamat pagi lagi, good friend. Masih ditemani sama Astri Ovi sampai jam 10 nanti. Selamat pagi untuk yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Delta FM ya, di 0811-8878-991. Selamat pagi untuk ada, sebentar, ada ini adalah Gusti Dina. Halo, selamat pagi. Kok sendiri sih katanya, di mana Danar? Nah, ini nih gue lagi kehilangan kontak dengan Danar nih. Coba nanti gue telepon ya, apakah dia di dalam perjalanan ataukah bagaimana. Semoga cepat pulih dan sehat kembali buat anaknya Ovi. Terima kasih banyak. Sama nih sama anak aku dari hari Sabtu udah batuk-batuk. Terus tidurnya juga kayak berat banget nafasnya. Walau aktif tuh bocah tapi tetap khawatir sih. Alhamdulillah hari ini udah berkurang dan bisa berangkat sekolah dengan semangat. Wow, ini mantap sekali anaknya Gusti Dina. Udah bisa recovery secepat itu ya. Semoga lekas membaik, makin sehat lagi. Jadi sekolahnya juga makin semangat. Ada juga di sini Nana. Nana bilang katanya di Bintaro tuh mati lampu nih di mana mau berangkat, oh mana mau sekolah lagi katanya. Jadi di Bintaro sedang mati lampu sepertinya. Mana jam-jam mau berangkat tuh agak kisruh memang ya. Apalagi kalau kita lagi mengurus keperluan anak-anak untuk menuju ke sekolah. Tapi kalau pagi hari ini yang sudah kirim-kirim voice note ada siapa saja sih? Coba kita cek dulu kali ya. Selamat pagi.
1: Halo Om Dana dan Tante Ovi, aku mau sekolah, aku takut macet nih.
0: Oh gitu.
1: Aku sudah terbiasa ke sekolah pagi-pagi.
0: Oh gitu Ralinka.
1: Oh iya, namaku Ralinka.
0: Ih, aku tahu kamu Ralinka.
1: Aku mau request lagu New Jeans, Dito atau enggak terserah.
0: Oh gitu.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama Ralinka. Ih, gemes sekali Ralinka.

0: suka. Semoga di jalan gak macet ya. Dan karena kamu sudah terbiasa bangun pagi, berangkat ke sekolah, terdengar sekali dari suaramu yang sangat semangat. Ada siapa lagi ya kira-kira di pagi hari ini? Coba kita cek dulu.
1: Halo, selamat pagi Om Dana dan Tante Ovi.
0: Selamat
1: aku
0: pagi.
1: Izin, aku mau request lagu.
0: Requestnya apa?
1: Dari Megan Trainor.
0: Oh, Megan Trainor.
1: Makasih.
0: Sama-sama Eugene. Ini Ralinka dan Eugene sebenarnya ada kesamaan sih ya. Sama-sama didiktein sama mami papinya untuk request lagunya ya. Gak apa-apa banget, nanti coba kita hadirkan dulu lagu-lagunya ya. Terus di sini juga sudah ada yang bergabung, selamat pagi.
2: Halo Sis Ovi.
0: Sis Ovi.
2: Aku dia, hari ini Kak Danar terlambat ya.
0: Ya nih aku lagi mau cari tahu nih Danar ada di mana.
2: Semoga cepat sembuh ya anaknya Sis Ovi.
0: Terima kasih banyak sayangku.
2: Aku mau request lagu Chris yang dari Chris judulnya. Anak sekolah.
0: Oh,
2: terima
0: gitu.
2: Kasih.
0: Karena dia sama-sama anak sekolah ya. Oke, nanti coba dicariin dulu lagu-lagunya. Tapi untuk yang masih mau mengirimkan WhatsApp dengan bentuk voice note boleh banget di 0811-8878-991. Masih gue tungguin juga kalau misalnya ada yang mau mengirim-ngirim salam ataupun request lagu tahun 90-an dan juga 2000-an di Good Mood Club sampai jam 10 nanti.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trenak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Ahmad Yani yang mengarah ke Cicadas terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Dr. Junjunan yang mengarah ke Sukajadi. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Soekarno-Hatta yang mengarah ke Kopo terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trenak yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin seru good friend bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Astri Ovi di sini, good friend. Sampai kaget ternyata harus sudah masuk ya. Sorry, di momen ini aku merindukan Danar ya. Selamat pagi lagi, good friend. Selamat bergabung di sini. Ada Ovi, ada Danar yang sesaat lagi akan juga sampai di studio karena ternyata dia masih di perjalanan. Mungkin ada sedikit gangguan-gangguan di pagi hari ini, tapi nggak apa-apa, kita tungguin aja. Soalnya dari tadi banyak banget yang kayaknya concern dan juga bertanya-tanya Danar ada di mana. Seperti yang sudah share di sini ada Kurniawan. Dia bilang katanya, oh ini Danar dan Sis Ovi, aku Benji, sedang diantar papi aku juga mau request lagu Michael Jackson. Siap, nanti coba dicari dulu. Nah ini nih, ada yang sudah bergabung, ada Nisa. Halo, hai Ovi, siaran sendiri kok? Tidak, aku tidak sendiri, aku bersama partnerku yang sudah sampai di sini. Selamat pagi Danar, good morning Danar. Tayang. Selamat pagi Danar.
1: Selamat pagi.
0: Jadi kesalahan dan ada gangguan apa?
1: Aku mau minta maaf karena alarm tadi pagi aku matiin. Gua tidur lagi, bangun-bangun. Sebentar, kenapa di luar jendela gua ada uga ada
0: matahari.
1: Matahari. Ini hari Minggu, hari Allahu Akbar kabira.
0: Selamat pagi Danar dan selamat pagi juga semuanya. Ini Amira. Amira dan Amar katanya kirim salam untuk ibu yang lagi sakit, cepat sembuh ya Bu, love you, cepat sembuh juga untuk anaknya Mbak Ovi. Terima kasih banyak loh.
1: Iya. Aku sakit apa?
0: Aku lagi gak enak badan kemarin.
1: Angetnya berlanjut?
0: Iya.
1: Jadi dari Jumat kan anget tuh. Mm-mm. Pulang dari sekolah.
0: Dipulangi dari sekolah.
1: 38 dari ini panasnya.
0: Hari Sabtu 39,6. Waduh, gua ada gemeter banget Danar, udah siap-siap ke IGD. Terus. Untungnya dikasih obat paracetamol turun nih.
1: Okay,
0: nah, setelah turun abis itu kayak mulai intake-nya enggak mau makan. Itulah. Terus drama apa segala macam. Okay. Tadi malam udah baikan. Cuma pas ditanya kayaknya aku masih butuh istirahat, jadi aku enggak bisa sekolah dulu gitu, kata Gen Alpha itu.
1: I see, udah tahu bargaining ke orang tuanya gimana gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, katanya aku butuh recovery, kata dia.
1: Luar biasa. Tapi kalau misalnya orang-orang zaman dulu ya, ketika anak lagi sakit, pasti ntar orang-orang yang di sekitarnya bilang lagi mau gede.
0: Iya.
1: Iya mau gede, tapi orang tuanya agak lumayan panik ya. Tolong, halo.
0: Iya lagi. Tapi ini buat good friend yang mungkin masih mau mengirimkan sapa pagi, boleh ya Nar ya?
1: Boleh banget. Jadi buat good friend, walaupun gue terlambat, kita masih butuh disemangatin ya pagi-pagi ini ya.
0: Betul.
1: Jadi silakan mampirlah ke sosial media kita, ada di Instagram @AstriOvi@DanarGumilang. Shortly juga kita akan bergabung di TikToknya Delta FM.
0: Betul.
1: Akan hadir di sana.
0: Betul.
1: Lo bisa juga kirim voice note nih, good friend. Nomor WhatsAppnya di save dong, 0811 8878991. Kirim voice note di sana ya.

0: FM Hits Serenak, masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7. Dibikin melek sama lagu dari The Killers nih, Somebody Told Me. Somebody Told Me That Last Night Tangsel Gelap Gulita ya.
1: Sampai pagi ini katanya.
0: Oh iya?
1: Iya, tadi ada yang ngomong dari Bintaro masih mati lampu padahal lagi nyiapin anak sekolah katanya.
0: Ya ampun, ini pun juga ada Ilham yang lagi nganterin istri katanya semalam mati lampu.
2: Halo, selamat pagi Gadanar, Kak Ovi. Lagi nganterin istri nih di jalan, kabarnya satu tangsel mati lampu. Tetap semangat, thank you Gadanar, Kak Ovi.
1: Terima kasih banyak.
0: Mati lampu,
1: infonya mati Ilham. Lampu. Iya katanya, seperti mati lampu.
0: Ya tapi gimana ya, maksudnya kalau kayak gitu kan ya ada keki-kekinya lah pasti.
1: Iya, karena kan ini jam-jam manusia lagi produktif-produktifnya untuk menyiapkan sesuatu ya.
0: Dan ini adalah first day of the week gitu. Maksud gue kayak don't ruin this kind of mood to start my week with this gelap gulita gitu loh.
1: Iya, cuman gimana kalau misalnya emang ternyata ada gangguan daripada gimana-gimana.
0: Atau jangan-jangan ini adalah sebuah konspirasi. Atau yang terjadi.
1: Ada musuhnya Spider-Man.
0: Adalah.
1: Yang itu loh,
0: yang mana?
1: Yang kena belut listrik.
0: Belut listrik.
1: Tahu enggak sih lo?
0: Bentar, gue belum nonton yang baru nih.
1: Oh iya, enggak bukan yang baru, yang lama.
0: Yang
1: OB, yang OB. Iya, yang OB apa? Kecebur. OB kecebur.
0: Si apa?
1: Aduh, namanya apa ya?
0: Spider-Man Take Me Home.
3: Iya.
1: Iya ya. Tom Holland pokoknya.
0: Tom Holland.
1: Itulah pokoknya.
0: Far away.
1: Ya. Yeah. Far East Movement. Like a G6.
0: Gue udah mikir kayak, Take Me Home. Kayak No Way Home deh. Kenapa gue jadi
1: Take Me Home to the place I belong.
0: Boleh kita lanjut aja gak sih baca
1: WhatsApp-nya? Tapi by the way gue nonton tuh? Spider-Man, udah nonton gue yang baru ini.
0: Yang baru? Gimana? 2,5 jam kan katanya.
1: Iya, seru sih. Cuman ya credit scene-nya kuring.
0: Credit gitu scene, aja. Credit scene-nya apa emang?
1: Credit scene itu
0: ada berapa pertanyaannya?
1: Enggak, cuma satu.
0: Cuma satu, oke.
1: Cuma satu.
0: Post credit scene.
1: Iya, itu ada kayak apps
0: menceritakan
1: yang
0: tentang dianya lagi ke depan atau justru malah universe yang lain.
1: Kayak iya kayaknya universe yang lain atau ya kayaknya OTW ke sana.
0: Iya. I see. Oke, berarti buat good friend jangan selalu ditinggal ya ketika habis nonton apapun karya-karya Marvel. Karena post credit scene-nya itu tuh yang cukup ya, krusial enggak krusial sih. Kadang-kadang ada yang kayak
1: gini doang cuman, gitu.
0: Anyway, buat teman-teman yang bergabung ini ada sebentar. Gak tahu lagi namanya siapa nih. Nama akunnya cuma bunga dan juga daun.
1: Iya, pokoknya 428 lah belakangnya.
0: Iya, katanya dia di Bandung mau.
1: Oh, itu dia. Oh,
0: iya, sorry, maafin, baru bangun. Boleh puterin cantiknya Kahitna katanya, makasih.
1: Boleh dong.
0: Siap, ada Handy.
1: Hai Handy.
0: Cuma bilang pagi, Ovi dan Danar. Luar biasa nih.
1: Sumpah ya, gue ngelihat gambar
0: dari jauh gambarnya apa?
1: Dari WhatsApp-nya, profile pictures-nya si
0: Handy.
1: Handy. Ini gue langsung kayak, hah? Kok ada Ayudi? Gue kira itu spiral. Ternyata lo sepeda dari
0: ya
1: depan.
0: Lo diem ya, Ovi?
1: Kayak teh.
0: Gak ada ya.
1: Ya
0: gua
1: sorry
0: dari, gua dari awal juga
1: ngeliat. Cuman ibu-ibu akrab sama Objin. Iya,
0: gue dari jauh udah ngeliatnya, oh sepeda statis nih.
1: Sumpah gue dari tadi kayak, itu apa sih ID?
0: Ini gue langsung berpikir nih, Handy nih jangan-jangan adalah trainer kalau enggak apa tuh yang spin-spin.
1: Oh,
0: spin
1: ini
0: class, spin class itu tuh
1: kayak cycle ya.
0: Kayak cycle atau enggak RPM atau enggak proton gitu-gitu ya. Have a good one Handy, thank you udah dikirimin message-nya ke kita. Ada Andy juga nih yang hadir ngirimin voice note, kita coba dengar apa yang dikumandangkan olehnya.
4: Pagi Tante Ovi, aku Randi.
0: Hai Randi.
4: Tadi bangun 4:30.
1: Wih.
4: Terus berangkat 6:00 sama mama bareng 3 adikku setiap hari. Karena aku 4 bersaudara. Doain aku ya, pagi ini aku jadi petugas upacara.
0: Keren.
4: Terus lagu Alan Walker, I'm on my way. Oh iya, cepat sembuh buat anaknya Tante Ovi. Sama salam
1: terima
4: buat Om Danar.
1: terima kasih sayangku. Aduh, kamu pintar banget sih.
0: Gemes ya. Pintar sekali berkomunikasinya.
1: Lancar banget loh ngomongnya. Salam ini, ya untuk saudara-saudara kamu juga ya.
0: Ada Yuki, Raki, ada Dandi. Ini agak lumayan ye ya. Rhyming di situ ya. Ye.
1: Selamat pagi lagi nih buat yang sudah bergabung di sini.
0: Nih, ada teman kita juga yang hadir nih, Vi. Selamat pagi, Kak Linda.
1: Hai Kak Linda. Ada Kak Linda bilang gini, mati lampu nih dari pas azan subuh. Akhirnya keluar jalan pagi keliling komplek. Pulangnya masih mati juga katanya. Tetap semangat buat kalian berdua. Sapa pagi buat good friend dan suami tercinta yang lagi jalan kerjanya tuh lebih pagi tadi di jam 4.30 ya. Keren banget, terima kasih banyak.
0: Best, kalau yang satu ini gimana nih?
1: Aduh, gue takut banget kalau di... dia. Bener deh, gue gak siap sama kuku-kuku nih. Beneran, Kevin. Ada apa pagi hari ini nih?
0: Semoga gak ada kuku-kuku ya.
2: Halo, selamat pagi, selamat hari Senin, Mas Danar, Tante Ovi.
1: Iya, Tante lagi.
2: Gue tiap hari biasa dengerin Delta FM, sekalinya di weekend, Sabtu Minggu, gue bangun pagi, gue gak dengerin Danar sama Ovi, jadinya kayak gimana gitu ya.
1: Ya kan, kehilangan kan lo.
2: Sebenarnya dari tadi gue udah stay tune di Delta sih, dari sebelum opening ya, terus gue tungguin ini siapa yang opening nih, Danar atau Ovi. Dan tadi ada curhat sedikit, katanya anaknya sakit, kasihan banget. Semoga lekas membaik.
1: Terima kasih.
2: Katanya udah mau pulih juga, benar-benar pulih. Semoga semuanya deh, kita semua sehat terus.
0: Amin.
2: Selalu semangat terus.
1: Amin.
2: Enggak ada Mbak Ovi, tenang aja, enggak ada cerita-cerita, enggak ada.
1: Alhamdulillah ya.
2: Tebak-tebakan atau
1: gimana. Alhamdulillah ya.
2: Gue cuma mau request
0: apa tuh?
2: Sunflower dari
0: Max
2: Orange Country.
0: Oh iya, oke. Okay. Max Orange kata dia.
1: Sunflower ya, baik. Kenapa lo gak langsung ngomong kayak aku mau request lagu Kuaci, kan Sunflower juga.
0: Lo diem ya.
1: Biji bunga matahari.
0: Mau request lagu apa? Itu lo rebo.
1: Rasa susu ya.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Bikin pagi ini makin seru, yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.